0: Yo, Bookmuck, this is Will Porter, drummer here for Yungle Radio, and you're listening to 88.9 Yungle Radio. Wakai da big!
1: Yo, dama de individuo, tara ina da rakka.
2: Nukwaka prakpa.
3: Tuang kamu lala bang pam lala,
2: ya? 1, 2, 3, 4, 5.
4: Yakang ya?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Bang pam lala. Nggak, nggak.
1: Thank you.
2: Tambara lukar paman na 3, 2 o'clock na kalki. Tol nga nga rao tanya na na. Wit pix nga rao lukar na. Yanup kalki ara pilihan nga rao na. Dalalak tina na. Pilihan nga rao win na maya teka. Kasi yang ngobrol bila. Na utu nga rao nga rao win na man. So yo. Kakambara yo. Pena de ara la cámara.
1: Cómo no era mati.
2: Ni. Atuale ya para ngai de ka, kale ngai ya mara kari. Hm. Walo. Tole pero kale ngai. Hm. Angu na para ngai karwa ya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi. Nah, macam macam. Bel maksau kau ngapa punya?
1: Punya pilih
2: punya ngan dah. Ngan dah tu nanti dia punya kau nak erana. Ya itu punya. Baik macam. Nih, baik macam apa pun ni jamur kule. Kau ngapa tahu? Baik apa pun jamur kule. Kau orang ni, kau lupa ada kamera. Kau ngapa tahu punya? Kau ngapa? Eh, muktra. Saya found muktra. Bola kal ko nang alafon nga ma.
5: Puto lang ng ngalan ko yo. Hindi
2: ko na. Hindi mo mai. Na.
1: Na. Na brongan.
2: Ma wangan ara ro. Bulo. Ma. Pamat na bro le school. Pamat gol belakang da pam. Gol na bro le. Benista macanya rapat nak perlu shop lah. Kula mana kau ni wanga, wanjo. Anak pengalaman benar ada orang. Unyian nak perlu ngat terlalu shop. Tara nak orang. Aku unyian nak perlu tara nak orang. Kedua lagi record jengkang orang. Kadal cina. Mulang start ni ngau tengah belang ni education center na, adult education center na, tengah ni lah. 1, 2, 3. Kadua la na lele. Pun sena mrendara ora. Na bele ka child care center na ngai tenga bla. Undi na na pungu wanga mrendara ara me na nai. Gol mrend.
1: Hmm.
2: Pa tangu ni na nya. Ana kadua nga yo. Na nya. Workshop kadua la bale ni nursery undi na pungu ako technical school ako. Paling yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang la lakanya. Atau menunggu yang orang ambil wang kalau pun na, angunyel wang ana pun ko kalau dor education center ngatil ko.
1: Hmm.
2: Angunyel yang orang ngatil yang school ada orang la, na 15, na berminyak. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima arti, no kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, jor ku taruk karang hati ni jama. Literacy center ngora. Unyer ku hati ngui first pun dia jama ngora. Yo, golongan apa pun le, tak kara jaga paman.
1: Kara jor tem.
2: Golongan apa pun le, finish cak, macam shop li. Rupiah apa jam, mana pun punya. Aku, mana bro?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulana. Unda kalah tu, ni? Ipa lah, ni macam ni.
1: Ipa
2: lah, kalah ya bro lah. Panik kita lah bro, tangan kita kan, baru ngalap permeru.
1: Ni?
2: Boleh kerja. Panik kita juga nak ada kulit juga nak ada penting juga.
1: Wah.
2: Kita lepas apa bro drink, kabur.
1: Abu.
2: Lau ina beri, wang kan amat cina beri cermin yang tehek kalau, tiedänkö tuolla on tykkäsin veikkaudun. Tänkä teikkaudun. Täällä on pampappu, mäli, julmanja, rikkaukko, pinjuraal, balaanjalla. Rangipu teikkaudun, millä minä julmanja? Aliide ei ole pampu, kuka julm. Kalanini.
1: Baffuna.
2: Kalanina on hiljaa. Kalanina on hiljaa. Kalanina on hiljaa. Kalanina on hiljaa. I'm going to go to the orange. I'm going to go to the house.

0: Joo, tämä on the interview. Joo, tämä rännänä tätä on rakkaan piirmakta. Paman ove.
1: Joo. Tämä on vangan jaura jirkkaala. Vangan on jää. Under that big tall tree. Jolku, jolku, jakan. Aina ne maruk. Tuolla on naakko tämä plastikkaamaan. Rakku makkaru tuolla bukkuna ngakkaru tuolla. Why? Teka to kaana morka pre. Ni. Tengo ta wala ngala na jo ro ro tengo ro kuru tu tu. 1 2 3 4. Ko tuwala ta la ora ri pya. Marko ko tara meru ngala wa ka ngala na pir ka ro ka tu ta na ta ka tu nya. 20th September 2016. Tambara lo ka ro pa man na 2 o'clock na kalke. Jangan ngalau orang jenah nak, yang nak kalkar apa dia orang nak cara nak dalam laksa nana. Berita yang orang orang ini nama ya mereka. Kau tu yang ngobrol dia. Nampak tu orang yang orang ini nama. So you, kakak bawa yo. Pernah ada yang ramai nak kau lah.
0: Pemur ramai.
1: Nih, kau tu orang yang paling mereka kalek orang yang merakari. Tolong berkali mana? Angin yang berangai karuan ya kan nawi, nawi ya na, ya kumbro nawi. Kau ngapa berani?
0: Kau ni pilih yang
1: mana? Mana dah terangkan dia? Kau ni kau ni era na, ya itu ni. Baik mera, bapa jangan perlu ni jam berkali. Kau ngapa tahu? Kau ngapa perlu jam berkali? Kau orang ni, kau ni betul tak kau? Kau ngapa tahu? Tahu punya? Kau ngapa? Eh nak tak? Saya faham, muktera. Mawangan ada lor. Perlu. Ma, paman nak perlu le school. Paman school belakang dah paman. School nak perlu le benista. Macam nyerap tu nak perlu shop tu na. Kula, mana kau ni wanga? Madu. Anak pengalaman mana ada orang. Unyi nak perlu ngat tu shop. Tara na ul. Aku unyi nak perlu tara na ul na. Kedua lah nyerap kodin kau na. Kadal cina. Mula-mula start dengan tiang orang ni education centre, na adult education centre, na tiang orang la 1 2 3, kadua la ni le pun sena merintara orang, mana beli child care centre orang, ni tiang orang la, unik la perlu wang merintara orang macam ni, world merint.
0: Hmm,
1: pam tiang ni, na ya, mana kadua orang ni, na ya. Workshop kedua lepas ini nursery unyi anak pun gue aku technical school ya aku.
0: Yeah.
1: Baru ni anak pun post primary orang gue unyi 10 gue iya 10 gue 11 gue na unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang 11 panah. Angun dia wang anak pun gue kaya tu education center. Angun ni ingat yang hati dia school ada orang la tinmirin yang la belanda. Paling mulai macam ni, aku kan work experience ko literacy jama, taruk jor ko taruk orang hati ni jama literacy center ngora, muni aku hati ni first pun dia jama ngora. Yo, golong anak pun mulai tak ada lagi paman,
0: agak ajar tem,
1: golong anak pun mulai finish cak macam shop li, rupiah anak pun mana punnya, aku anak pun,
0: nalen.
1: Tuan lah, urulana. Unda kah dia? Iperana, macam ni. Iperana. Kalau yang berulang, panik yang berulang kita kahana. Berulang apa mereka? Bulak kerja. Panik yang juga na ada kulit juga na ada penting juga.
0: Wah.
1: Kita lepas apa nak drink? Kabur.
0: Kabur.
1: Lau yang berulang. Wang kita mesti nak berulang minyak teh kalau. Tiada orang pelanggan ni bertugas simpekar. Tengah kata lo. Telo pan bapu melilulunganya. Rikau ko binural. Balanya lah. Berangi pemandangan mil minyak yulunganya. Alir yang anak perungku kayul. Kalan ini.
0: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini perungku hilanya. Kacang yang anak perungku kalan yang tu namanya. Minyak kayul. Anu malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nip tu ni? Banyak berukur tu ni, win, win, kalau mix, banyak berukur ni, nampak ni nip tu ni nanya. Aku pernah ni macam ni, ni kaya betul, ni macam kula. Berlumur, buku ni nampak kula, nampak ni. Nampak ni, kuih ni nampak ni, jor, banyak berukur nip lah. Orang yang ngaya aku pun tak pemimpin cula. B, mamla. Tak pemimpin cukup naya kakaknya nak. Bang Irfan kan yang ngah aku. Wah, no, no, mari orang rim seven, orang rim seven. Mana per multi grade kunya. Mari orang. Ayuh mati ngapa kau ngajar berdan di cem. Okay, who won? Begina.
2: My name is Mick Lay Young. I'm visiting Nolomboy and communities. You listen to Yolnor Radio 88.9. Yo, Manmak.